Sangha Gade Nama Sangha Ganje Nama Sangha Panje Nama Sangha Udare Nama Sangha Pare Nama Sangha Suhekai Nama Sangha Nekai Nama Sangha Bhute Nama Sangha Jupe Nama Sangha Dar Karme Nama Sangha Dar Parme Nama Sangha Dar Deshe Nama Sangha Dar Peshe Nama Sangha Dar Name Nama Sangha Dar Kame Nama Sangha Dar Date Nama Sangha Dar Gate Nama